sekun akumbaya lalala ya akumbaya orem akumbaya malala akumbaya sekun akumbaya lalala ya.